Oke, Insan udah gak kerasa nih waktu terus berlalu ya. Waktunya Cika untuk pamit undur diri. Dan yang pastinya Insan Muda, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Karena nanti Cika bakalan temenin kamu lagi di jam 8 sampai jam 11 siang nanti dengan lagu-lagu yang sering banget kamu request ya untuk questlistnya di Insan Muda di NBS Weekly Top 40. Jadi wajib banget buat stay tune. So, Cika pamit undur diri. Insan Muda, selalu jaga kesehatan kamu. See you on next program and bye-bye.

Okay, insan muda, di siaran langsung dari Simak 3 Siliwangi 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Good morning insan muda, kembali lagi ya bareng Chika nih. Dan kali ini Chika temenin kamu di NBS Weekly Top 40 dengan 40 chart lagu yang sering banget kamu request ya untuk chart mingguannya ya, Westlist, Korean List, insan muda. Dan kali ini insan muda, kita bakalan mulai review aja ya, mulai dari chart nomor 40 sampai dengan chart nomor 35 insan muda. Oke, di chart nomor 40 insan muda ini tuh ada lagu dari Bruno Mars ya, dengan single lagunya Cha-cha-cha, lagu yang sering banget juga ini kamu request dan merupakan lagu barunya juga ya dari Bruno. Ini dia previewnya buat kamu.

dua chart terakhir Insan Muda di chart nomor 37 dan 36 nya ada lagu dari Georgia Smith dengan Don't Leave dan Save My Love by Kygo Halle Driven Insan Muda. Nah itu dia tadi Insan Muda 5 chart di chart nomor 40 sampai chart nomor 36 nya. Abis ini juga bakalan kembali dengan chart-chart lainnya, jadi pastiin ya kamu station terus dan kepoin chart-chart lainnya.

Okay, insan udah 92.3 NBS FM Sukabumi number one hits music station. Masih bareng Chika ya, dan kali ini insan muda Chika tuh mau bacain lagi chartnya ya. Kalau tadi kita udah sampai chart nomor 36, kita lanjut lagi preview di chart nomor 35 sampai chart nomor 31 ya insan muda. Di chart nomor 35 ada I Like You Better Than Me dari Bebe Rexha, dimana seseorang tuh lebih menyukai gitu kan ya orang dia sukai daripada diri dia sendiri gitu insan muda. Malah lebih mengutamakan pasangannya daripada dia diri dia sendiri nih insan muda. Emang ya kalau cinta itu selalu seperti itu, lebih mengorbankan dirinya untuk orang yang dia cintai dan mengenyapinkan gitu kan ya kebahagiaannya, karena melihat dia bahagia aja udah lebih dari cukup. Dan di chart nomor 34 dan di 33 ada Sweet to Me by Nick Jonas dan American Girls by Harry Styles. Di kalender base chart nomor 32 insan muda ada Niall Horan dengan single lagunya Little More Time and The Last Trick. Di chart nomor 31 ada Louis Capaldi dengan Something in the Heaven. Nah itu dia tadi insan muda ya 5 chartnya, dan seperti biasa bakalan Chika puterin insan muda lagu-lagunya buat kamu. Selalu stay tune terus di NBS Radio.

Okay, and so we're 93.3 NBS FM Sukabumi, number one hits music station. Masih bareng Cika nih, Insan Muda, dan kali ini Cika bakalan kasih kamu informasi dulu nih. Sebelum Cika kembali bacain chartnya ya, kabar baik untuk kamu nih, Insan Muda, warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini buka kembali ya. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan kamu dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 8 Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Syamsuddin Esa atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami, Apotek Indomedika, solusi untuk kesehatan keluarga Anda. Emang ya, kalau kamu nih insan muda yang mau beli alat kesehatan, langsung aja yuk ke Apotek Indomedika karena di sana lengkap banget insan muda. Dan kali ini insan muda juga bakalan kembali buat temenin kamu dengan chart-chart barunya ya insan muda, di chart nomor 30 ya sampai dengan chart nomor 26 insan muda. Di chart nomor 30 ada The Kid LAROI featuring Lide dengan single lagu Rather Be. Lagu ini tuh dirilis bersama Atlantic Record selaku label musiknya insan muda. Disusul sama lagu Charlie Puth featuring Hikaru Utada dengan Home ya, by Columbia Record Labels nih insan muda. Lagu ini tuh tentang seseorang yang menganggap gitu kan pasangannya sebagai rumah ya, karena hanya dengan pasangannya dia tuh bisa menjadi diri dia sendiri ya, tanpa takut dihakimi, tanpa takut hilang image lah gitu insan muda ya. Pokoknya kalau ada sama pasangannya dia bisa melakukan apapun gitu kan ya, menjadi diri sendiri. Dan di chart nomor 28 nih ada lagu Henry Moody ya dengan single lagunya Mood Swing. Cocok banget nih insan muda ya, buat kamu yang kadang moodnya tuh gak menentu ya, kadang happy, kadang juga sedih, kadang juga pengen marah-marah gitu kan, sampai pengen makan orang. Oh, ini lagu cocok banget ya buat kamu yang suka mood swing selalu. Dan dua chart terakhir insan muda di chart nomor 27 dan 26 ada Meghan Trainor dengan Get In Girl dan Aperture by Harry Styles. Nah itu dia tadi insan muda ya, 5 chartnya udah Cika bacain dan bakalan langsung aja Cika puterin. Jadi pastiin kamu stay tune terus di NBS Radio.

Okay, Insomuria 93.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Seperti biasa nih Insan Muda, sebelum Cika bacain chart, Cika tuh mau kasih kamu informasi dulu ya. Nah, kali ini buat kamu yang udah bosan banget, udah bete banget ya sama handphone kamu yang udah lemot banget gitu kan ya Insan Muda. Nah, tenang ya, si Mostel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana nih mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0%, angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa ya. Si Mostel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi karena nih selain handphone baru, si Mostel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi si Mostel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Rukun nomor 6, Kota Sukabumi. Ataupun cabang si Mostel di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mostel. WhatsApp ofisialnya di 0857-216-216-21. Senang ya belanja di si Mostel. Emang ya dari dulu si Mostel tuh adalah benar-benar langganan nih buat beli handphone dan alat elektronik lain Insan Muda. Nah kali ini kita bakalan lanjut lagi ya buat bacain chart. Kalau tadi udah sampai Aperture by Harry Styles di chart nomor 26, kita lanjut lagi di chart nomor 25 sampai chart nomor 15 langsung kali ya Insan Muda. Ini tuh Insan Muda di chart nomor 25 ada Louis Tomlinson dengan Imposter. Disusul sama People Pleaser by Henry Moody dan Flowers by Oliver Tree di chart nomor 24 dan 23. Di chart nomor 22 nih Insan Muda ada Ed Sheeran dengan Skeleton ya. Dan di chart nomor 21-nya masih Ed Sheeran dengan single lagunya Sapphire. Emang ya lagu Ed Sheeran tuh gak pernah gagal Insan Muda. Di chart nomor 19 dan 18 ada Melolani Martinez dengan Uncanny Pally dan Fauzia dengan Don't Ever Leave Me. Dan dua chart terakhir Insan Muda di chart nomor 17 dan 16 ada You'll Be Alright Kids by Alex Warren dan Jisoo featuring Zion Eyes Closed. Lagu yang super duper keren banget nih dari 10 chart tadi, mana nih lagu favorit kamu Insan Muda? Dan yang pastinya nih Cika bakalan puterin beberapa lagunya ya buat kamu. Jadi wajib banget sih buat stay tune and enjoy the music.

Okay, in Samudia 92.3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Dan yang pastinya nih insan muda ya, waktu terus berlalu gak kerasa. Udah jam 9:43, kita masih punya 15 chart. Yuk kita mulai countdown lagi nih insan muda di chart nomor 15 sampai chart nomor 11. Di chart nomor 15 ada Lemonade by Louis Tomlinson. Cocok banget nih ya buat di siang hari gitu kan ya, kita dengerin insan muda di cuaca yang panas dan gerah terus. Enaknya kan pasti yang seger-seger ya, kayak lemonade nih, manis, asem gitu kan ya, ada sedikit pahitnya juga, terus dingin, aduh udah deh ya, seger banget insan muda. Next insan muda di Canton The Best Chart number 14 dan 13 ada Moonshine by Alan Walker featuring Ellie Duhey dan Need Your Love by One Republic. And dua chart terakhir insan muda di chart number 12 ada James Arthur dengan single lagu Sorry, dan di chart number 11

Oke, insan muda, sorry banget nih. Sebelum kamu dengerin lagi lagu-lagunya, Cika bakalan kasih kamu informasi dulu ya. Terutama nih insan muda, buat kamu yang butuh tempat yang pas untuk work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Nah, jangan salah pilih tempat ya. Langsung aja meluncur ke OG Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieflex. Kenapa sih gitu kan ya harus pilih OG Sukabumi yang wajib jadi pilihan utama kamu? Karena nih di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG itu beneran gak ada tandingannya deh ya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, lucy, dan bumbunya nendang banget. Gak cuman itu insan muda, varian menunya juga lengkap banget ya buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga nih ya buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja, es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan ya, gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat ya, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh ya. Jadi dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieflex sekarang juga.

Okay, Insomnia Muda 93.3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Well, saatnya kita tunggu-tunggu nih Insan Muda ya. Kita masuk ke dalam top 10 untuk NBS Weekly Top 40. Wow, ya gak sabar banget di Insan Muda ya. Cika tuh buat spill nih chart-chartnya buat kamu. Yuk kita mulai countdown the best chartnya. Mulai dari chart nomor 10 sampai chart nomor 7 dulu aja kali ya Insan Muda. Biar makin penasaran, jadi kita sedikit-sedikit aja nih Insan Muda. Di chart nomor 10 Insan Muda, kira-kira ada lagu apa ya? Nah buat kamu yang penasaran, stay tune terus. Number 10. Di chart number 10 Insan Muda ada Charlie Puth featuring Coco Jonas dengan single lagunya Sideways. Congratulations.

bercerita ya tentang seseorang yang berusaha untuk selalu mempertahankan hubungan nih, insan muda. Walaupun kita tahu ya, selama hubungan tuh pasti nggak akan selamanya mulus, pasti ada aja ujiannya. Tapi mereka tuh bisa ya mempertahankan hubungan itu, insan muda. Waduh, keren banget ya. Dan next insan muda di kanan The Best Chart nomor 9. Di chart nomor 9, insan muda ada lagu dari Bebe Rexha featuring Faithless dengan New Religion. Congratulations.

You really Jen, tentang kepercayaan baru ya insan muda. Hadirnya cinta membuat kedamaian baru insan muda. Seperti warna baru nih dalam kepercayaan dan keyakinan insan muda. Ya sebelumnya kita tuh selalu ngerasa gelisah sendirian, tapi karena pasangan kita tuh bisa merasakan damai itu insan muda. Di chart number 8 ada lagu dari Charlie Puth nih insan muda dengan Beat Yourself Up. Cocok banget nih buat kamu ya yang selalu menekan diri kamu sendiri insan muda. Jangan ya, karena kamu juga manusia, kamu juga perlu dimengerti dan juga support dari diri kamu sendiri. Kebayang gak sih insan muda kita udah ditekan sama orang lain, terus dengan jahatnya, dengan kejamnya kita menekan diri kita sendiri. Jangan ya, kamu berhak untuk mencintai diri kamu sendiri insan muda. Di chart number 7 ada lagu dari Taylor Swift dengan single lagunya The Fat of Olivia.

sama-sama tentang seseorang ya yang akhirnya nih menemukan kepercayaan baru nih, insan muda ya, untuk lebih bangkit lagi setelah rasa trauma yang pernah ia rasakan karena sakit hati di masa lalu. Dan itu dia tadi insan muda, lagu-lagunya nanti jika bakalan pilih puterin ya lagunya satu persatu buat kamu. Jadi stay tune terus and enjoy the music.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Okay, Insan Wadah. Wah, waktu terus berlalu ya. Dan sekarang kita bakalan kembali buat bacain chart Insan Muda. Kita kan on base chart lagi nih Insan Muda, mulai dari chart nomor 6 sampai chart nomor 4 dulu aja kali ya. 2.3 FM number 6. Di chart nomor 6 ada lagu dari Madison Beer ya, dengan single lagunya Bad Enough nih Insan Muda, tentang seseorang yang menyadari ya bahwa hubungan yang selama ini dia jalani itu udah cukup buruk nih ya untuk dipertahankan.

Dan ketika kamu menyadari ya hubungan kamu tuh udah berjalan cukup buruk gitu kan ya, please jangan dipaksain untuk dijalanin insan muda. Yang ada nanti kamu justru semakin makan hati ya, dan sakit hati yang berkepanjangan insan muda. And next nih di chart number 5 ya, ada lagu apa ya kira-kira? NBSF, NBSF. Number 5. Di chart number 5 ada lagu dari Nona dengan single lagu Sha.

Nah, lagu ini tuh bercerita ya tentang pemberdayaan, keberanian untuk tampil bersinar dan pentingnya memiliki kepercayaan diri ya yang tak tergoyahkan insan muda. Dan lagu ini juga nih mengingatkan kita ya bahwa kita tuh berhak menjadi diri sendiri tanpa harus meminta izin kepada orang lain insan muda. Selama itu gak merugikan, ya udah lakuin aja ya, jangan pernah takut untuk menjadi bersinar. Di chart number 4 insan muda masih dari Nuna ya, ada lagu Work. Ini dia briefnya buat

Dan lagu ini tuh ya bercerita tentang seseorang yang harus bekerja keras nih untuk mewujudkan mimpinya, insan muda ya. Lakukan apapun gitu kan yang kamu mau, insan muda, yuk kerja keras, wujudkan semua harapan dan mimpi kamu. Jangan sampai mimpi hanya sebatas mimpi gitu, insan muda, tapi kita harus berusaha untuk mewujudkan semuanya.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708. NBSF, NBSF, number 2.

0: 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai insan muda.
1: Gimana nih kabar insan muda di hari Minggu ini?
0: Ya ampun insan muda, hari Minggu ini sangat cerah ya.
1: Benar, tapi macet ya di luar ya.
0: Macet lumayan.
1: So insan muda, ada udah ada jadwal gak sih buat hari ini, mungkin mau kemana gitu?
0: Bisa jadi ya.
1: Iya,
0: masih jadi. Insan muda, di jam 11 ini aku bakal nemenin kamu di program
1: Skill Up Radio. Di sini ada Princess
0: dan aku Kakal
1: yang bakal nemenin sampai jam 2 siang nanti.
0: Yang pastinya kita bakal ngebahas hal-hal seru seputar anak Gen Z ataupun SMA.
1: Benar banget. Nah buat insan muda, jangan kemana-mana dulu ya. Dan boleh nih kalau misalnya insan muda mau titip salam atau request, boleh langsung ke Instagram kita
0: dan Facebook kita.
1: Benar. So insan muda, enjoy the music.

0: 92.3 BS FM Sukabumi, Sumon Hits Music Station. Hai insan muda, masih nih bareng sama aku Princess,
1: aku Kakal,
0: di program
1: Skill Up Radio. Kita bakal bahas apa nih Ces di siang hari yang macet panas. Kita bakal bahas apa ya?
0: Bahas apa ya? Kalau misalnya kita lagi langsung ngebahas hari Senin, gak seru gak sih?
1: Gak seru sih.
0: Maksudnya kayak orang lagi bertarung dengan segala kemacetan dan kepanasan ini, terus kita malah ngebahas hal yang bikin stres ya?
1: Iya, mungkin insan muda juga yang anak SMA masih pada ujian kali ya.
0: Iya benar. Kamu masih ujian gak?
1: Aku masih ujian.
0: Aku juga sih.
1: Dan itu agak berat sih. Mungkin aku bakal cerita deh soal ujian aku
0: boleh,
1: di sekolah gimana.
0: Boleh. Seru gak sih kayaknya?
1: Seru banget sih itu.
0: Apalagi kan kayak kita pasti juga pendengar NBS gak cuman dari satu sekolah yang sama kan. Pasti ada juga nih hal-hal yang berbeda mungkin.
1: Iya.
0: Dari mungkin segi jadwal atau pelajarannya.
1: Pasti beda-beda sih tiap sekolah.
0: Yes,
1: ya.
0: Benar.
1: Gimana sistem dari sekolah itu?
0: Benar. Makanya kayaknya kita bakal bahas itu aja gak sih Kal?
1: Betul. Dan okay, siapa tahu bisa berubah sih Ces.
0: Iya benar.
1: Bisa jadi kayak lebih seru.
0: Iya yes, gitu. Benar.
1: You never know ya insan muda, karena kita tuh kayak ngalir aja.
0: Iya, apalagi kalau udah yapping ya. Kadang tuh topiknya tuh gak menentu gitu, tiba-tiba dari A tiba-tiba langsung ke Z gitu.
1: Mungkin buat ngawalin hari kali ini dan yes, sebelum masuk ke topik,
0: okay,
1: kita puterin lagu dulu deh.
0: Oke, okay, lagu apa tuh Kal?
1: Ada Cha-Cha-Cha dari Bruno Mars.
0: Cha-Cha-Cha, oke.
1: So,
0: enjoy the music.

0: 92.3 BS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Hai insan muda. Masih ya balik lagi sama aku Princess dan juga di sini ada Kakak. Gimana nih tadi opening song yang kita kasih? Lagu Cha-Cha-Cha ya.
0: Iya,
1: Cha-Cha-Cha. Kayaknya pasti hampir semua Gen Z ya yang mungkin sekarang lagi pegang TikTok, main TikTok ya. Pasti pernah enggak sih bikin tren Cha-Cha-Cha gitu?
0: Pasti.
1: Maybe with besties or with boyfie.
0: Iya, biasanya sama pacar itu seru banget sih bikin
1: yes, jujur. Soalnya kayak relate juga gak sih sama apa namanya liriknya gitu, the lyrics kayak kan tentang dancing gitu with soulmate.
0: Itu lucu banget sih insan muda trennya. Kamu udah bikin trennya?
1: Jujur aku kan kita bikin bareng.
0: Udah bikin sama Salma ya?
1: Iya, sama Salma juga. Yeah. Kita waktu itu bikin bertiga. Nah, insan muda gimana nih? Udah pada bikin belum tren Cha-Cha-Cha ini?
0: Seru banget lah,
1: seru
0: lucu
1: banget lah pokoknya.
0: Oke, insan muda, kita bakal bahas apa sih tadi?
1: Kita bakal bahas soal ujian ya kayaknya.
0: Iya, aku mau cerita.
1: Oh, apa tuh?
0: Aku tuh mau ceritakan kalau misalkan ulangan aku tuh, kamu pakai apa sih?
1: Aku pakai aplikasi khusus dari Semansa.
0: Apa tuh?
1: Aku lupa deh, bentar ya. Aku cari namanya. Pokoknya dia kayak aplikasi khusus gitu. SMAN 1 Sukabumi gitu.
0: Oh, aplikasi.
1: Jadi emang
0: khususnya
1: aplikasi khusus gitu yang dibikin sama sekolah aku dari Semansa. Dan dia itu sistem aplikasinya gak bisa keluar sama sekali. Bahkan even kamu kayak cuman slide ke atas gitu, kayak misalnya mau ngecilin atau gedein cahaya pencerahan layar gitu, langsung keluar dan kamu gak akan bisa login lagi.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kalau misalkan aku tuh ada juga aplikasi sekolah kayak gitu, tapi kita tuh lebih milih pakai Kuiper.
1: Oh.
0: Kan kalau misalkan tahun kemarin-kemarin pakainya Exambro kan?
1: Iya, iya.
0: Itu Exambro beneran seribet itu sih, Exambro tuh. Kamu pernah pakai Exambro gak sih?
1: Enggak sih, gak pernah. Emang dia kayak gimana ya?
0: Jadi kalau misalkan Exambro itu, kalau kita beneran nge-stuck di gak bisa lihat jam, gak bisa
1: iya,
0: lihat baterai.
1: Kayak Semansa gitu juga.
0: Nah, kalau Exambro ini tuh ada bunyinya. Kalau misalkan kamu keluar tuh berisik
1: banget. Jadi ketahuan ya.
0: Ketahuan dan cuma bisa diakses pakai wifi sekolah.
1: Oh.
0: Gak bisa pakai kuota sendiri. Terus kan aku tuh sekarang tuh pakai Kuiper gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, dia juga sama sistemnya tuh kayak exam, tapi kalau Kuiper ini kita masih bisa
1: lihat jam.
0: Iya, keluar lihat jam. Cuman emang kalau misalkan ngecerahin HP
1: ya,
0: itu ketitek.
1: Oh, iya.
0: Kayak
1: iya, iya,
0: ada
1: iya
0: tulisan kayak apa sih, sedang melakukan kecurigaan gitu-gitu.
1: Oh.
0: Padahal aku gak ngapa-ngapain. Terus yang kedetek-detek gitu, dia tuh keluar 3 kali tuh dicatat di kesiswaan, jadi nilainya dinolin.
1: Iya, sama aku juga kayak gitu, karena kan di aplikasi Semansa tuh sekali keluar kan gak bisa masuk lagi tuh, dia otomatis harus minta token baru. Sedangkan token itu berlaku cuma 15 menit. Jadi misalnya kamu keluar setelah 15 menit itu kan harus minta token baru kan. Nah, kalau minta token baru biasanya itu langsung dicatat namanya.
0: Oh iya.
1: Iya, dicatat. Jadi misalnya nih hari ini, pokoknya dari seminggu kita ulangan, kalau misalnya dia sampai lebih dari 3 kali minta token di seminggu itu ya, entah itu mungkin misalnya hari ini aku minta, terus besoknya aku minta gitu, pokoknya kalau udah 3 kali lebih langsung masuk catatan gitu.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi langsung nilainya tuh kalau gak salah diapain gitu. Kayaknya dikurangin juga deh nilainya.
0: Kalau aku dinolin. Tapi aku tuh pernah di hari pertama itu kedetek. Itu tuh karena aku tuh, kan aku ulangannya pakai IP kan.
1: Iya.
0: Terus habis itu aku ngerasa HP aku tuh cerah banget.
1: Oke.
0: Dan ruangan kelas aku tuh bukan yang cerah banget juga.
1: Jadi agak gelap gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, agak gelap dan sedangkan cahaya HP aku tuh cerah banget.
1: Kebayang sih.
0: Iya kan, terus aku mau ngecilin, kedetek. Untung aku tuh awal-awal banget, jadi gak dicatat. Dan juga kayak aku tuh, ya aku bilang aja, aku gak tahu ke guru aku kayak, ibu ke operator.
1: Oh iya.
0: Aku
1: iya
0: tuh bilang, ibu emang kalau misalkan ngecilin layar kedetek ya? Iya kedetek, gak boleh ya gitu. Terus tau gak ini yang lucunya apa?
1: Apa?
0: kan aku tuh di operator kan.
1: Yes.
0: Terus orang-orang tuh pada ngantri ke belakang dengan alasan yang sama. Itu tuh sebenarnya mereka tuh nyobain pakai another aplikasi gitu bisa cheating. Kan.
1: Yes, yes.
0: Terus mereka semua tuh kedetek. Itu tuh banyak banget di belakang.
1: Dan
0: aku.
1: Mereka akhirnya pakai alasan yang sama sama kamu. Iya.
0: Enggak, alasannya itu kayak gini. Ibu aku kok tiba-tiba keluar? Ibu kok aku gini padahal enggak bisa loh keluar tiba-tiba sendiri tuh di aplikasi itu. Terus kayak lucu banget itu tuh pada ngantri di belakang dan mereka tuh rata-rata dari kelas yang sama. Jadi kayak contoh satu kelas ada satu circle.
1: Oh iya iya iya iya.
0: Itu tuh pasti gak sih kayak ngomongin semalamnya tuh sebelum ulangan.
1: Ih, nanti gimana kalau kita coba dulu ya. Iya.
0: Lucu banget itu.
1: Lucu banget, kocok.
0: Terus itu kan pada ngantri.
1: Yes.
0: Dan mereka tuh dicurigain gitu kan sama guru. Terus pasti pada dicatat. Iya, untung aku tuh ke operator paling pertama jadi gak dicatat.
1: Jadi kamu enggak terlihat suspicious gitu ya. Oh iya.
0: Itu seru banget sih. Terus ulangan kali ini juga banyaklah complicated-nya dan struggle-nya juga karena kita based on phone kan, bukan based on paper.
1: Iya. Tapi menurut aku lebih susah based on paper sih sebenarnya.
0: Oh iya.
1: Karena kalau misalnya di Semansa sendiri, kalau misalnya lagi ulangan pakai HP gini, kan kita gak ada soal uraian. Bener-bener kayak pilgan aja.
0: Kamu ada uraian ulangan kertas?
1: Ada tahu.
0: Ih. Aneh.
1: Ada uraiannya. Jadi kalau misalnya, jadi menurut aku ya, in my opinion kayak lebih enak itu ulangan di HP nih daripada di kertas karena emang nggak ada uraian gitu.
0: Gitu.
1: Iya. Nah, insan muda geek sendiri gimana nih? Mungkin yang masih SMA sekarang dan ngalamin ujian sekarang. Insan muda ini pada ujian pakai apa sih? Mungkin pakai kertas atau pakai aplikasi ya? Kita juga penasaran nggak sih?
0: Penasaran.
1: Soalnya
0: sih.
1: Kayak Semansa sendiri kan punya aplikasi sendiri gitu. Nah, insan muda, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi nih tentang ujian-ujian ini, kita bakal
0: puterin iklan dulu.
1: Iya, yes, benar.
0: Halo insan muda lagi cari HP baru. Ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan mulai dari 0% dengan angsuran hanya KTP saja. Terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris, CCTV, laptop, TV, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi si Mastel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Ayani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari

ribuan aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi, nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: 92.3 NBS FM Sukabumi Someone Hits Music Station.
1: Hai insan muda, masih bareng aku Kakao
0: dan aku Princess di program Skill Up Radio.
1: Oke insan muda, tadi kan kita udah bahas teknis antar sekolah tentang ujian.
0: Yes,
1: kan?
0: Benar banget. Terus sekarang kita bahas apa ya?
1: Bahas apa ya?
0: Bahas materinya gak sih?
1: Iya. Kemarin aku mau ceritain sen muda, kemarin aku tuh ada trouble yang benar-benar ngerugiin murid-murid. Bayangin, itu tuh pelajaran geografi. Kalau insan muda bahas secara umum ya, geografi itu kalau misalkan ujian pasti mereka ada beberapa hal yang menyertakan gambar tersebut.
0: Yes, benar.
1: Yes kan. Nah, habis itu kan di Kuiper tuh si gambar itu tuh sama guru aku dicantuminnya lewat link Google Drive. Jadi otomatis kita tuh keluar dong kalau mencet. Kita pindah aplikasi. Enggak disatuin ke soal si Kuipernya itu.
0: Oke, terus?
1: Terus pas aku mencet, oh aman, udah aku isi, aman tuh udah aman. Terus teman-teman aku yang pada mencet, mereka tuh tiba-tiba keluar dan kedetek nyontek, padahal mah gak nyontek.
0: Padahal kan emang soalnya di luar ya.
1: Dan abis itu, si soalnya ini tuh, kalau misalkan kamu mencet, dia tuh bakal ngulang ke nol soalnya tuh, jadi semuanya kehapus.
0: Terus gimana dong?
1: Gak tau sih, katanya ya soalnya dianulir, soalnya emang kita juga ngasal kemarin.
0: Oh iya iya iya.
1: Katanya isi asal aja biar dianulir sama guru.
0: Soalnya ini ya, soalnya emang kan kesalahan si gurunya ya, kenapa tidak mencantumkan si gambar soalnya itu di dalam Kuipernya.
1: Iya, dan gurunya juga pas mau dicari dia ngilang. Ternyata dia lagi ngawas juga kan, jadi gak bisa ditanya.
0: Oh iya benar.
1: Dan ini ya FYI insan muda, fun factnya tuh gak fun sih, ini mah bad factnya itu. Guru geografi aku tuh dia tuh bener-bener strict parah. Jadi gini, kamu misalkan dikasih tugas based on paper dan papernya tuh lewat apa sih polio.
0: Yes.
1: Itu pokoknya gak boleh berantakan, harus rapi, gak boleh ada noda, gak boleh banyak tip X lebih dari 2 tip X.
0: Okay, okay.
1: Mau yang tip X-nya
0: cair,
1: stick atau cair atau apapun itu gak boleh.
0: Dan
1: dan kalau misalkan kotor tuh kita tuh nilainya dikurangin.
0: Ih gila.
1: Waktu itu dan di mapel geografi aku tuh wajib bawa tumbler, kecuali kalau yang puasa ya udah gak apa-apa gitu.
0: Iya, bagus sih itu ya.
1: Iya bagus sih, emang bagus banget. Dan kalau yang gak bawa tumbler itu biasanya di minus nilainya. Jadi dia nilainya kurang lah intinya.
0: Oke.
1: Gitulah ya insan muda, beberapa pelajaran sekolah emang tergantung gurunya sih.
0: Yes benar.
1: Bahkan kayak ada mapel yang mungkin gak kita suka, tapi karena gurunya fun, enjoy.
0: Iya benar banget itu. Soalnya aku waktu SMP kan aku emang sebenarnya gak suka MTK ya. Cuman pas SMP aku dapat guru yang fun banget, yang ngajarnya itu benar-benar kayak bikin kita tuh benar-benar paham, gampang gitu pahamnya. Jadi akhirnya aku kayak suka gitu sama MTK. Tapi giliran aku di semasa sekarang SMA kayak gurunya galak. I don't like
1: gurunya segalak gitu.
0: Enggak galak sih, lebih ke kan udah emang udah kayak nenek-nenek gitu kan, udah agak tua gitu lah beliaunya. Jadi beliau tuh suka ngomel gitu loh, kayak misal nih kamu dilihat misalnya gak rapi ya, ih kamu mah bla bla bla gitu. Jadi kayak awalnya harusnya kita tuh ngebahas pelajaran, cuman gara-gara misalnya dia lagi ngecerewetin satu orang, satu kelas tuh jadi kena juga.
1: Gitu. Ya sih emang itu mah berarti gurunya bad moodan gitu ya.
0: Iya, iya, dan mood swing-nya. Tau gak sih dia tuh kayak suka ngebawa-bawa personal problem gitu loh.
1: Itu guru MTK aku banget.
0: Iya, jadi kayak nih misal aku nih kan, aku kan emang awalnya pas masuk awal-awal masuk sekolah tuh kayak masih pakai kerudung lah kan.
1: Iya, iya.
0: Terus saya makin kesini aku makin gak pakai kerudung karena emang dari awal aku tuh mikir kenapa aku akhirnya pakai kerudung, karena aku mikir semasa itu sama kayak sekolah lain kayak semasa 4 gitu loh, kayak yang muslim harus pakai jilbab gitu.
1: Buat
0: kan
1: yang muslim.
0: Iya. Jadi akhirnya aku pakai kerudung lah kan. Terus makin kesini kayak jadi gak inilah apa namanya, gak pakai kan aku karena oh nggak aman kok gitu. Terus malah waktu itu pas lagi ada permasalahan soal tugas aku karena aku tuh waktu itu banyak dispen karena mau lomba. Terus dia jadi kan banyak ketinggalan ya, baik itu materi yang nyatet gitu atau dari soal-soalnya, latihan soal. Nah terus dia malah kayak ngesangkut pautin ketertinggalan aku dalam tugas itu sama pergaulan aku yang bikin aku lepas kerudung gitu loh.
1: Ih, apa anda?
0: Maksud aku kayak it's personal gak sih?
1: Iya, kalau menurut aku guru dengan apa ya, ya tahu mungkin kecewa or anything else,
0: yes,
1: tapi
0: bener.
1: Enggak dengan membawa personal.
0: Yes, personal.
1: Kayak kalian gitu. Kalian bisa mungkin negur kayak princess mungkin bisa lebih rajin ya pakai kerudung, soalnya kan princess juga Islam, bukan ya, dengan gitu. Membawa personal kita.
0: Yes, benar. Karena juga dia kan enggak tahu ya kayak what is the reason kenapa aku akhirnya lepas kerudung gitu kan.
1: Mungkin emang belum saatnya juga ya.
0: Yes, benar.
1: Dan menurut aku hijab itu bukan kewajiban yang mungkin bisa dibiasain tuh kalau misalkan dari kecil.
0: Yes, benar.
1: Dan kita tuh punya alasan sendiri. Siapa tahu mungkin kalau emang udah hidayahnya dikasih keinginan untuk berhijab lagi.
0: Yes, benar-benar gitu. Ya, cuman maksud aku kayak ya kenapa gitu? Why should it kayak kamu gara-gara tugas aja ketinggalan, kamu malah kayak ngebawa-bawa tentang personal life gitu.
1: Ya ampun, insan muda dasar ya, guru-guru SMA.
0: Banyak mungkin, banget deh complicated-nya ya.
1: Complicated banget lah.
0: Karena emang kita, apa?
1: Mungkin kita bakal lanjut itu setelah kita puterin lagu.
0: Yes, benar banget.
1: Kita puterin lagu dulu dari The Groves, judulnya Bunga.
0: Okay, so enjoy the music.

0: 92.3 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Hai insan muda.
1: Gimana nih rest
0: lagu yang kita puterin, yes, gimana nih insan muda? Ya ampun, kalau misalkan kita ingat pembahasan yang tadi itu rada nyebelin ya, Ces.
1: Jujur.
0: Dan aku juga punya loh Ces guru yang kayak gitu. Bahkan dia tuh nih insan muda, aku tuh kan tahu dari kelas lain ya. Jadi ada satu murid, dia tuh emang ya udah fisiknya tuh biasa aja ya, insan muda gitu. Dia tuh nulis di papan, tapi tulisannya tuh rada jelek katanya. Tapi yang dikatain tuh fisiknya katanya. Ih, tulisannya jelek ya, kayak manehna katanya. Jahat banget. Jahat banget sih. Emang guru aku itu tuh jahat banget. Waktu itu aku telat ke kelas, padahal kesepakatannya itu 15 menit kan. Itu belum sampai 15 menit, itu 10 menitan. Aku disuruh apa sih, Ces, yang tiduran terus kayak gini.
1: Push up, sit up.
0: Itu sit up 30 kali dan harus jelas, pokoknya harus nyentuh lantai semuanya.
1: Gila.
0: Terus kayak ya udahlah ya, nyebelin ya emang guru. Mungkin guru MTK kalian gimana nih insan muda? Ada yang
1: mungkin selain guru MTK juga bisa sih kayak
0: bisa guru-guru mata lain. Emang mungkin guru MTK kita aja ya, insan muda yang rada lah ya.
1: Ya gitulah.
0: Gitulah.
1: Kan maksudnya aku juga ngerasa kayak ya udahlah, maklumin aja baby karena dia udah tua gitu kan.
0: Ya mungkin juga emang prinsip dan pola pikir setiap orang kan beda ya, insan muda.
1: Banget.
0: Terus
1: dari keluarga yang berbeda.
0: Terus apalagi mereka emang jauh lebih tua dan ya lebih tua aja insan muda daripada kita. Kita juga harus menghargai lah ya.
1: Bener,
0: dan
1: bener.
0: Berusaha menurunkan ego kita sebagai anak didikannya gitu.
1: Iya benar. Karena menurut aku juga, karena kayak setahu aku juga kan kayak keberkahan ilmu tuh berpengaruh banget kan sama ilmu yang kita punya.
0: Betul.
1: Ya kalau misalnya gak berkah ilmunya, misalnya kayak gurunya gak ridho nih sama kita, ya kita gak akan ngerti-ngerti pelajaran itu.
0: Benar-benar. Insan muda, mending kita puterin lagu dulu sebelum kita masuk ke sesi
1: salam dan request.
0: Oh
1: iya benar.
0: Oke insan muda, kita puterin dulu lagu dari Mariah Carey, judulnya My All.
1: So, enjoy the music.

0: 92.3 MBS FM Sukabumi Semua Hits Music Station. Hai insan muda.
1: Hai insan muda.
0: Gimana nih lagu-lagu yang udah kita puterin buat kamu nih insan muda?
1: Gimana insan muda? Udah enak banget
0: ya.
1: Ngebus mood banget ya.
0: Oke insan muda, ini udah waktunya kita masuk ke sesi baca
1: komen
0: dan request.
1: Salam dan sapa.
0: Yes, benar banget.
1: Mungkin bakal kakak mulai dari Instagram dulu ya insan muda.
0: Oke.
1: Yang pertama ada dari username lunarfail.lun katanya.
0: Amin.
1: Izin request lagu Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Ya ampun, emang kayaknya lagunya Fajar Nur yang ini tuh bestseller ya di sini.
0: Yes, banget, banget. Soalnya kayak hampir setiap kali kita request, setiap kali kita live atau kok live sih, apa sih? Friends mau ngomong apa sih?
1: Apa?
0: Setiap kali kita siaran.
1: Ya, nah, pasti
0: setiap kali kita siaran
1: itu ya. Iya.
0: Kalau gak Fajar Nur, Nabila Takiyah,
1: yang Cegil.
0: Iya, yang Cegil.
1: Ini juga bener, ada yang request Cegil banyak
0: kan?
1: Banget.
0: Tuh kan? Atau kalau enggak sama yang di ujung minggu itu loh.
1: Iya.
0: Apa sih namanya?
1: Apa ya, lupa.
0: Mesahira.
1: Iya, Mesahira. Lanjut insan muda yang Cegil, ini banyak banget yang request. Aku wakilin aja satu udah masuk ya. Terus juga sekarang ada requestan dari @tmmytu katanya request lagu Hachu by Salma Salsa.
0: Hachu.
1: Oke. Udah dimasukin ya. Terus ada yang request bener Mesahira di ujung minggu.
0: Tuh kan. Soalnya aku pribadi juga suka deh lagu itu. Karena kayak addicted.
1: Ya ampun.
0: Nah terus ada apa lagi nih kakak?
1: Ada, oh ini Mesahira banyak banget. Ada katanya Pura-pura dari Liodra.
0: Oke. Pura-pura kita, dari Liodra.
1: Kita search dulu, baru habis itu kita masukin ke track kalau ada.
0: Oke.
1: Ada. Ada dimasukin. Terus ada yang request ini nih terakhir ya insan muda, karena abis ini kita mau sapa, mau bacain sapa. Ini ada dari Remuk by Anggi Carvalho.
0: Ya.
1: Ini best seller juga ya insan
0: muda. Benar, benar.
1: Kalau misalkan kita baca request ini pasti ada aja ya, Cez?
0: Pasti itu kayak antara 3 gitu.
1: Iya.
0: Empat deh. Yang pertama tadi punya siapa tadi?
1: Yang mana?
0: Cowok itu loh.
1: Yang cowok Fajar Nur. Mesahira.
0: Ya, terus Mesahira yang kedua. Yang ketiga itu yang Cegil. Mm-hmm. Yang terus habis itu yang keempat yang sama Sasabil yang Hachu.
1: Betul. Mungkin sekarang kita bakal lanjut ke requestan.
0: Salam.
1: Di sini Inces. Oke, di sini
0: ada siapa ya?
1: Princess dulu deh.
0: Ada dari Ali Bashir. Katanya, "Hai Kakak, selamat siaran, selamat hari Minggu."
1: Wah, terima kasih.
0: Ali Bashir. Selamat hari Minggu juga
1: selamat
0: ya buat Kakak.
1: Minggu. Terus ini ada request dari @kalisiara_7777 katanya semangat princess kakal mengudaranya.
0: Wah, ya,
1: makasih.
0: Siapa namanya tadi?
1: Kalisiera.
0: Aduh, susah banget ya namanya.
1: Iya, susah.
0: Aduh,
1: ya namanya.
0: Terus di sini ada dari @joysigma.
1: Apa tuh katanya?
0: Katanya selamat mengudara, aku selalu dengerin MBS.
1: Wah, terima kasih.
0: Setia banget ya kayaknya.
1: Terus ini ada dari username @nauraanindis katanya.
0: Okay.
1: Salam dari Cigunung.
0: Oh, Cigunung.
1: Terima kasih.
0: Siap Cigunung.
1: Waalaikumsalam. Terus ada dari Kashifani. Aku lagi kerja tapi ngedenger suara kalian tuh mood booster banget deh pokoknya.
0: So sweet banget.
1: Ya ampun, lucu-lucu ya insan muda semuanya. Terima kasih banyak yang udah ngasih sapa, salam dan juga request.
0: Buat insan muda mungkin boleh ya kalau misalnya di siaran-siaran lanjut selanjutnya mungkin ya, kamu boleh banget nih request dan juga kirim-kirim salam ya.
1: Betul, bisa dari Instagram ataupun Facebook ya, Insan
0: yes,
1: Muda.
0: Yes, benar banget.
1: Oke, Princess, mungkin kita puterin lagu requestan dari Insan Muda dulu kali ya.
0: Iya gak sih, soalnya kayaknya Insan Muda juga udah pengen denger gak sih lagu favoritnya menemani hari-hari mereka, hari-hari kamu gitu.
1: Betul, kita puterin dulu lagu dari Tuhan Tahu Kita Saling apa tuh
0: saling? Saling Cinta.
1: Saling Cinta dari Fajar Noor.
0: Oke.
1: Okay. So, enjoy the music.

0: kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
1: NBS FM on the weekend. NBS FM.

semua lagu-lagu yang di request sama Insan Muda udah pada kestel loh. Oke. Benar. Dan aku Princess buat pamit undur diri.

0: Yes. Benar. Dan juga buat insan muda yang udah stay tune dari awal, makasih banyak.
1: Mana-mana ya insan muda, tetap di frekuensi 92,3 karena bakal ada frekuensi
0: Program lain. Ada program lain. Iya, ada program lain yang bakal lebih seru juga ya pastinya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: So insan muda,
1: see you and bye.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

93.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai insan muda, masih sama Suspika lagi nih. Dan sekarang juga masih sesi request ya. Teman-teman Suspika juga pada WA nih katanya, aku mau tolong dong puterin lagu ini katanya, karena emang ini tuh best juga ya, best seller gitu. Kayak siapa juga yang gak mau request ya, karena lagu-lagunya biasanya pada puterin lagu-lagu favoritnya nih. Oke, yang pertama ada teman Suspika juga nih katanya dari Kak Nikeisha, pengen lagu Flashlight dari JSCJ. Oke, ada di track yang pertama. Dan yang kedua ada dari Kak Kayla nih, katanya pengen lagu Secret Love Song dari Little Mix. Ih, kita satu selera dong lagunya. Itu lagu favorit aku juga loh. Oke, next ada dari Keiza, katanya pengen lagu Imagination dari Shawn Mendes. Dan juga yang terakhir ada dari Kakal nih, katanya pengen A Whole New World dari Zayn. Wow, itu tuh lagu kalau gak salah aku tuh pernah pakai buat tampil kabaret gitu. Jadi kayak punya cerita gitu loh di lagu itu. Kayaknya lagu-lagu sekarang yang diputerin Suspika bakalan flashback terus deh. Oke, kita puterin dulu dari lagu yang pertama, ada Flashlight dari Jessie J.

Hai, insan muda, butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat tunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke OG Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Mobilplex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja, es krim cuma 5 ribuan aja. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak dan gak pake nunggu lama. Cuman mulai dari 10 ribuan, ingat mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitas lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga, datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara, nomor 215, seberang bioskop Mobilplex.

Yap, dan masih sama Suspika lagi nih, insan muda ya. Karena sekarang juga masih di sesinya Suspika buat bacain salam-salamnya insan muda yang ada di Facebook nih. Oke, yang pertama ada dari Abah Waisal Samplangan. Katanya nih, Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Neng Suspika. Sore juga Abah. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih juga Abah udah hadir selalu ya. Dan sekarang juga di hari Minggu. Biasanya Suspika gak siaran di hari Minggu, tapi hari ini pertama kali Suspika siaran di hari Minggu lagi. Ada juga dari Kak Itnay-Itnay, Ciamis hadir, katanya terima kasih Kak. Ada juga dari Kak Sojiana, ngasih stiker cewek dengan jempol nih. Berarti maksudnya apa tuh? Ada juga dari Kak Ella, selamat sore Kak Suspika, request lagunya Drunk Text, terima kasih. Oke, okay. Suspika lagunya nanti cek dulu ya. Dan juga ada dari Kak Cameng, katanya selamat sore, selamat sore juga. Salam rahayu dik-dik Suspika, Samplangan Gianyar Bali hadir ikutan monitor, maaci metugas dik-dik cantik, katanya. Terima kasih Kak Cameng. Oke, tadi ada yang request lagu Drunk Text ya. Dan yap, lagunya ada. Jadi Suspika bakal puterin di track yang pertama.

Sebelum lanjut dengerin lagunya, Suspika mau pamitan dulu nih. Karena sekarang udah jam 15.47 ya. Artinya Suspika harus berpamitan nih dari ruang dengar insan muda. Thank you so much yang udah nemenin Suspika dari 2 jam belakang ya berarti. Pokoknya terima kasih udah menemani dari Facebook, dari Instagram, dari stream.

Lagi cari HP baru, ada Simastel, solusi buat kamu yang ganti handphone. Di sana mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan, bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD, bisa juga. Simastel ada toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Simastel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857 2162 1621. Senangnya belanja di Simastel.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Ya, diserahkan langsung dari Jalan Sematiga Siliwangi, Kota Sukabumi 92,3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Halo, selamat sore yang sama udah sore hari di sisa hari minggunya ya. Gak kerasa yang sama udah kita udah di hari ke-7 nih, sama seminggu di bulan Juni. Dan Kevin temenin kamu dengan lagu-lagu terpanas di NBS Persada 30. Yuk kita langsung preview sama udah, and this is number 30. Ada Indo listriknya dari Gea Indrawari, lagu terbaru, Daun-Daun.

Kudu ke only one 92.3 BSFM FM Sekolah Miss number one hits music station. Dan ini sama udah kamu masih Kevin temenin di sore harinya. Di mana lagi dong kalau bukan di Persada 30. Dan sama udah Kevin, di sini ada informasi nih buat kamu yang mau cari tempat nongkrong dan kamu bingung harus kemana. Ya sama udah, kenapa nggak ke OG Byte Sekabumi aja? Jadi buat kamu semuda yang butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat. Langsung aja meluncur ke OG Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu aja, sama ada varian menu juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat juga pesan dim sum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa ya, juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dim sama harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan? Nggak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang pastinya murah, enak, dan nggak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan aja, ingat ya mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak dijamin mereka bakalan betah di sini. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga, datang langsung ke OG Sukabumi di Jalan Bayangkara nomor 215 seberang Bioskop Movieplex.

Oke, dan sih Kevin bakalan kembali preview sebenarnya untuk trailer panasnya, dan kita udah memasuki urutan ke-14 ya. Di sini ada trailer dari Afghan dengan Sampai Jumpa, dan ini dia yang sambut dia previewnya untuk kamu.

Lagu yang dirilis oleh Ardito Pramono yang itu menceritakan tentang komitmen seorang untuk mencintai pasangannya seumur hidup gitu loh, sama muda. Kayak dia tuh ngebayangin janji romantis untuk tetap setia, ngerawat dan mengasihi sampai mereka tuh menua bersama di usia 70 tahun. Nah, yang jadi pertanyaannya gimana kalau misalkan umur kita tuh cuma sampai 60 tahun? Janjinya enggak ditepatin dong. Dan satu trik di belakangnya dari Ardito, ada indolistriknya dari Bernadia, kita buat menyenangkan, dan ini dia previewnya untuk kamu.

Ya, lagu Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia ini hadir sebagai pelukan hangat nih sama dia di tengah lelahnya perjuangan. Buat kamu yang berjuang, kayaknya kamu perlu dipeluk erat sama Bernadia deh. Lagu itu bercerita tentang menerima kegagalan, patah hati, dan juga proses ikhlas ya. Dan itu kayak sekalian juga ngajakin kita nih sebagai pendengar agar tetap melangkah serta berdamai dengan rasa sedih. Karena memang sama dia, rasa sedih itu manusiawi dan kita gak boleh menyimpan terlalu lama juga. Yang sama dia, kita harus selalu apa ya, bisa mencari rasa damai sama dia di setiap kesedihan yang ada. Satu trik diulangnya dari Bernadia Insa Muda. Di sini ada Indolis trik di urutan ke-10. Insa Muda, enggak kerasa banget nih kita udah masuk di urutan ke-10. Di urutan ke-10 ada salah satu talentnya dari Universal Music Indonesia dan ini dari Nabila Takiyah, unggul satu trik di sini dengan trik berjudul Cegil.

Jauh sama muda di sini ada lagu Bernadia kembali nih. Setelah tadi Bernadia masuk ke sama muda di urutan belasan, sekarang Bernadia masuk kembali di urutan ke 9 ya. Satu track dari Bernadia berjudul Rabun Jauh.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa memiliki outlet baru dengan bangunan estetik. Produk

beragam dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi, nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Sama kamu lagi cari HP baru? Ada si Master yang solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa juga. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD? Bisa juga. Si Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone, si Master juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi si Master Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmadiyani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Cewangi nomor 12 Sukabumi. Ikutin juga update-update seputaran smartphone, Instagram, dan TikTok Simastel. Hubungin WhatsApp official di 0857-216-21621. Senangnya belanja di Simastel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92.3 BSI FM Sukabumi number one hit music station. Halo, semuanya selamat sore ya. Gak kerasa ternyata udah jam 8.45 aja di sini. Kevin temenin kamu. Dan buat Insamuda nih yang cari HP baru, ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Nah, jadi Insamuda di sana, kamu mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicil 0% angsuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD bisa juga. Si Mastel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Nah, selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin dia terlengkap dengan pelayanan yang ramah. Yuk segera kunjungi si Mastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikutin juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Hubungin WhatsApp official di 0857-21621621. Senangnya belanja di si Mastel. Dan sama kita bakal preview 3 track puncak di NBS Persada 30-nya. Dan kita memasuki di urutan ketiga, ada Indolis tracknya dari Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Waduh, turun 2 peringkat dari posisi yang

Dan satu lagi sama udah track yang bakal Kevin preview di urutan pertama di NBS Daily hari ini, Samuda adalah salah satu satu dari Universal Music Indonesia, dan ini adalah seorang wanita bertalenta kata orang sih ya. Musikalitasnya tinggi Samuda, dan tracknya memuncaki tangga lagu di Persada 30 hari ini. And congratulations Salma Salsabil.

Ya, lagu tentang rutinitas seorang pekerja yang sama udah korporat, yang dia tuh setiap hari harus bangun pagi, pulangnya juga kadang pagi lagi, kadang sore, kadang malam lemburan. Belum lagi dengan keadaan kota besar yang sibuk ya sama udah. Wah, itu buat sebagian orang relate banget sama udah dengan keadaan dan juga tentang dunia kerja di kota besar ya sama udah. Walaupun banyak ngeluhnya ya sama udah, kadang uangnya ada terus habis juga, tapi sama udah di sini tuh sama juga ngajarin soal rasa syukur juga semoga. Ini itu penuh kesyukuran ya. Dan di sini Samudra Kevin sekaligus juga undur pamit dari ruang dengar kamu karena udah masuk jam 18.48 ya. Thanks for all the stay tune and thanks to all music label. Samudra Kevin pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan buat Samudra nih yang masih pengen dengerin NBS, jangan kemana-mana karena abis ini bakalan ada Haidar ya yang temenin kamu di acara selanjutnya. See you next time. Bye bye. Number 3.

92.3 Best FM, Sekamis number 1 Hits Music Station. Halo insan muda, selamat malam dan bertemu kembali bareng Haidar yang bakal menemani kamu selama 2 jam ke depan di acara Kepo Double Hits. Yang pasti nih, insan muda, dari weekend kamu menuju di hari Senin ya, kamu bisa banget terus lagu favoritnya yang dimana spesial hanya di Kepo Double Hits, kamu bisa dapat 2 lagu dari penyanyi yang sama. Jadi buat kamu yang mau request Haidar, tungguin sampai di jam 9 malam di Facebook, Instagram ataupun juga di nomor WhatsAppnya 08151493923.

0: Okay, selamat datang. Masih bareng Haider ya, dimulai kalau bukan di acara Kepo Double Hits. Waduh, udah di hari Minggu lagi aja nih, Insan Muda, di jam 19:20. Gimana nih hari Minggu kamu, Insan Muda? Di mana hari itu cerah banget ya, cerah banget. Kayak mendukung banget di hari Minggu ini tuh kamu menikmati weekend nih, Insan Muda. Kamu abis main kemana aja nih di hari Minggunya, Insan Muda? Atau mungkin hari Minggunya dipakai untuk hanya menugas aja nih, Insan Muda. Karena ada deadline yang harus dikejar. Dan Insan Muda, mungkin ini buat kamu juga yang lagi beraktivitas di hari Minggunya, atau mungkin yang lagi santai-santai menikmati malam hari menuju di hari esok, hari Senin gitu kan, hari yang sangat menyenangkan. Bisa request lagu favoritnya yang sama di Kepoin Double Hits bareng Haider ya. Jadi mungkin buat kamu yang request lagu favoritnya, langsung aja di kolom komentar Facebook NBS FM, di story Instagram, dan juga di landline-nya di WhatsApp di 081514-93923. Dan kebetulan di sini sudah ada yang request lagu favoritnya nih, Insan Muda. Haider, cek dulu di ini kali ya, di instastory Instagram nih, Insan Muda. Okay, di instastory Instagram di sini ada dari Nyalira Deui. Alah, Nyalira Deui, ini sendirian lagi gitu maksudnya. Okay, katanya selamat malam Haider, malam pengen request lagunya Paramore aja, sesuai lagu yang diputerin di flyer katanya. Boleh, katanya pengen lagu Still Into You. Terima kasih. Okay, sama-sama, Still Into You Paramore. Okay, aman ya. Yang pastinya juga dengan satu bonus lagu dari penyanyi yang sama nih, Insan Muda. Dan di nextnya yang sama udah ada juga di sini dari Karlina underscore 12. Selamat malam Bang Haider, malam kembali Karlina. Apa kabar Bang? Alhamdulillah kabar baik Karlina. Katanya Karlina pengen diputar lagunya Penyangkalan aja dari Foreign Fans, dan salam-salamnya buat teman-teman aku aja. Dan semoga sehat selalu, amin. Okay, aman. Wah, ada penelpon nih tadi. Siapa nih, boleh ditelepon lagi aja nih? Kak Ajeng nih, biasanya Kak Ajeng ya. Boleh Kak Ajeng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kepoin Double Hits.
1: Kepo banget.
0: Hai, Kak Ajeng apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Udah makan malam Kak Ajeng?
1: Udah.
0: Sekarang tinggal request lagunya berarti ya.
1: Ya.
0: Mau lagu apa Kak Ajeng?
1: Lagunya pengen dari 19.
0: Boleh, Dewa 19, yang mana nih?
1: Yang kangen.
0: Kangen, boleh. Lagi kangen siapa Kak Ajeng?
1: Lagu aja.
0: Oke, ada salam-salam kan nih Kak Ajeng?
1: Ada.
0: Buat siapa tuh?
1: Buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Sayangnya ya. Buat anak aja yang udah tidur.
0: Oke.
1: Buat suaminya aja yang cuman aku. Buat Haider, makasih ya.
0: Sama-sama, makasih kembali. Waalaikumsalam. Ih, itu dia dari Kak Ajeng ya, yang katanya pengen lagu Dewa 19, yang kangen katanya. Ini pasti dengan satu bonus lagu juga ya, untuk menemani di malam harinya. Berarti di sini udah ada 3 artis yang sama, udah musisi ya kan. Yang dimana ada Paramore, Four Events, dan juga Dewa nih. Dan langsung aja kita putarkan yang pasti dengan satu bonus lagu yang sama juga, yang dari penyanyi yang sama.

0: NBS FM on the weekend. NBS FM.
1: Kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
2: Double hits hanya di NBS FM.

Ya, biar itu gak terjadi, lebih baik kamu makan malam dulu gak sih? Biar tidur malam kamu tuh ya lebih teratur insan muda, dan juga lebih relax kita kan, gak mengganggu waktu istirahat kamu insan muda. Yang dimana kan besok juga hari Senin, dimana hari kembali kepada aktivitas ya kan. Atau mungkin buat kamu di hari Minggu ini masih ada yang beraktivitas karena memang tidak libur nih insan muda ya. Semangat selalu ya, jangan sampai kamu lupa juga makan malamnya nih insan muda. Dan sambil mungkin buat kamu yang lagi makan malam, di sini ada juga bakal bacain requestan-requestan favorit lagu kamu ya. Kali ini Haki dari Facebook, karena tadi udah di Instagram nih insan muda. Coba Haki dari Facebook, di sini ada Bang Amorji katanya hadir dari Lampung, bara selamat malam, malam juga. Ada juga dari Abah Waisal Sampalangan ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Kang Haidar, malam kembali. Dan salam sehat, bahagia, lancarkan rezekinya dan sukses selalu. Terima kasih, sama-sama. Ada Bang Muzaki Makarim ya, katanya malam Bang Haidar, malam kemarin selalunya Ziva Magnolia, pilihan yang terbaik. Terima kasih Bang, sehat selalu, amin. Ziva Magnolia, pilihan terbaik. Oke, aman banget. Nextnya ada juga dari Hendra Setiawan, katanya di sini request lagunya Raja Jujur. Makasih Haidar, selamat tugas sampai tuntas. Oh, Raja Ben, Raja. Aduh, tapi mohon maaf banget nih, Raja Ben ternyata nggak masuk lagunya, jadi nggak bisa Haidar puterin ya. Jadi mungkin buat Bang Hendra boleh di request ulang lagi aja ya. Mungkin ada lagu yang mau di requestin gitu kan, selain lagu dari Raja. Ada Kak Dumayanti juga, malam Bang Haidar, malam juga. Dari warga Stabat Langkat Sumatera Utara hadir, absen aja boleh. Ada Bang Socha dari Banjarnegara Jawa Tengah hadir ya, dari Central Java katanya. Oke. Ada Bang Jo Sinaga Bonaforte, Kang Ombing dari kita Lampung Barat hadir, selamat malam, malam kembali. Ada Kak Nuansa juga, selamat malam Kak Haidar, malam kembali. Dari Nurma Kota Burabaya, mereka lagunya Malam Rawan. Aduh, malam-malam di jam rawan, Rizky Febian ya, ucapannya makasih. Oke, aman lagunya, yang pasti dengan satu bonus juga. Ada Kak Fitri di sini, yang punya double hits, Fitri Imut dari Cikaret, pengen request lagunya Last Child yang tak pernah ternilai katanya. Kalau nggak ada, Armada aja, asal kau bahagia. Dan sang spesialnya buat anakku tercinta, paling spesial buat anakku dan juga buat sang soim Bawel, A. Erwin Ijem yang lagi kerja di Brunei. Brunei. Oke, berarti udah ada 3 artis nih sama, langsung kita putarkan ini dia, Zipa, pilihan yang terbaik.

0: Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Marcel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau telur tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Marcel atau handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Marcel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Jamin terlengkap dan pelayanan sangat ramah. Segera kunjungi si Marcel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Marcel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone, Instagram, dan juga TikTok si Marcel. Dan bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official di 0857-216-21621. Senangnya belanja di Simastel.
1: BSFM on the weekend.

Halo insan muda, butuh tempat buat yang pas untuk work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman? Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke OG Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempat ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu aja, varian menunya juga lengkap banget buat temen aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang bikin tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan langsung dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Dan jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dinyamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet kamu, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Mulai dari 10 ribuan aja. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin deh mereka bakal betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OG Sukabumi di Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex.

Oke, sama dan masih bareng Aidar yang teman kamu udah acara Kepoin Double Hits Kepo Banget. Dan sementara waktu sudah menunjukkan di jam 8 lebih 30 menit nih. Sama dan masih ada sekitar setengah jam lagi ya Aidar menemani kamu di ruang dengar kamu nih insan muda. Dan langsung aja mungkin ya, tanpa berbasa-basi, kayaknya yang sama muda juga udah nungguin. Yang dimana yang belum terbacakan requestan lagu favoritnya, Haidar sekarang beralih kembali nih yang sama muda ke Instastory Instagram. Oke, bentar Haidar cek dulu nih di Instastory-nya ada siapa aja ya.

Oke, di sini ada dari Rizky Nugraha. Selamat malam Bang Haidar, malam kembali. Pengen dong request lagunya dari Rizky Conti aja yang Happiness. Thank you Bang, sama-sama. Terima kasih kembali. Dan juga di sini ada Pretty Cha. Halo Bang, halo juga. Pengen a Reality Club yang Close to You aja. Terima kasih Bang Haidar, sama-sama. Terima kasih kembali. Dan juga ada nextnya Yevi Nel SHYYYYA. Sulit sekali namanya. Nah, sampai lagi di Koton Sanji yang harapan part 2. Terima kasih Bang Haidar, sehat selalu. Oke. Okay. Dan oke, langsung aja nih yang sama, takutnya tidak terburu, langsung aja kita puterin dia lagu untuk menemani kamu di malam hari yang soul sound terus NBS Radio. Happiness, lagu happy yang katanya judulnya doang. Tapi gak ada happy-happy-nya di lagunya.

0: Oke, selamatnya gerasa banget ya waktu dan Yuki nih jam 20.45 menit yang mana udah waktunya Hegel untuk pamit undur diri Insa Muda. So thank you buat kamu yang udah stay tune dimanapun ya, yang di streaming, di radio, ataupun juga yang dalam perjalanan Insa Muda. Dan juga mohon maaf nih bila ada salah kata selama hidup mengudara. Dan tapi kamu jangan kemana-mana dulu, karena abis ini bakal ada Bang Kevin yang temenin kamu di next acara. Dan tapi Bang Kevin nanti gak sendirian, ada seorang wanita yang bakal menemani Insa Muda. Oh, siapakah wanita itu? Makanya jangan kemana-mana Insa Muda, stay tune di FBS Radio. Oke, di sini saya bertugas pamit undur diri, see next time and bye-bye.
1: To hold back each other's true faith is not of our nature. Let's be mature.

proses merupakan sebuah pembelajaran pada ketidakselarasan akan hal yang tak sejalan. Kontra hati dan pikiran seakan tak terelakkan. Sekarang bukan tentang siapa yang harus merelakan,

0: 101.9 Bahasa FM, Sukabumi's number one hits music station.
1: Yap, betul banget, Instan Muda. Baik lagi nih pastinya.
0: Yap, bareng Kevin
1: Elga
0: dan juga
2: Jepoy.
0: Masih kedenger ya?
1: Masih.
0: Dan kita kembali di Strobing Instan Muda untuk lagu nostalgia yang kita di sini puterin sampai jam 12 malam. Buat kamu yang pengen requestin juga boleh banget nih. Ngomongin nostalgia ini, kalian ada sesuatu yang masih dikangenin gak sih dari masa lalu yang indah itu? Misalkan, iya aku kangen banget nih baca buku di perpus, apalagi pas nungguin dicap ngantri-ngantri. Benar gak sih?
1: Enggak sih, gue pernah, cuman enggak.
0: Oh, ini tim PS sih kayaknya ya.
1: Tim yang enggak baca buku gitu.
0: Oh, tapi ke PS ngerental. Ke warnet
1: iya. Sambil request muterin lagu-lagu gitu.
0: Iya, aduh mantap banget. Muterin lagu-lagu apa? Avenged Sevenfold ya.
1: Enggak tahu lagi tuh apa.
0: Itu kan lagunya warnet banget.
1: Tahu.
0: Avenger, kau jipoy.
3: Kalau aku sih kangen kalau misalkan di sekolah waktu SD tuh ada yang jualan buku til.
0: Buku?
3: Ya, buku yang pakai ada list-listnya gitu loh.
0: Ya, angka juga. Oh iya, bazar ya.
3: Iya bazar.
0: Bazar bukan sih?
3: Iya benar banget.
0: Wah, gua suka beli itu yang Sisa Neraka.
3: Oh, benar banget.
0: Tahu nggak sih?
3: Yang bukunya kecil-kecil
0: yang sulap-sulap gitu.
3: Benar.
0: Wah, biasanya sulap-sulap itu menarik banget karena ada triknya di situ.
3: Benar. Terus suka nge-warnet juga.
0: Oh, mantap sih warnet. Yeah. Sejam berapa sih zaman Jipoy?
3: Kalau asalnya sih 3.000.
0: Oh, sama berarti ya zaman gua juga. Berarti gua cobaan poin sebenarnya.
3: Wow.
0: Oke, nih sama deh buat kamu yang punya pengalaman nih di masa lalu sekaligus request lagu juga boleh banget kita tungguin di sini sampai jam 12 malam.

0: Okay, only one 92.3 MBS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Yes, insan muda. Baik lagi ya sama kita bertiga.
2: Benar banget.
0: Kita masih teman kamu di Throwback Insan Muda. Dan kita masih ngebahas nih segala hal tentang masa lalu ya.
1: Berbau
0: masa lalu nih. Kita lagi ngebahas sesuatu yang pernah terjadi di sekolah.
1: Iya.
0: Sebenarnya universal sih, SD, SMP, atau SMA. Ada
1: itu
0: satu kegiatan gak sih? Kan di sekolah tuh kadang ada kegiatan.
1: Benar.
0: Entah itu classmate atau apapun itu. Dan itu tuh membekas di kenangan kalian.
2: Kalau aku sih bang, aku dulu tuh sering main baseball waktu SD.
0: Sekolah di mana?
1: Jarang ya.
0: Keren banget.
1: Asli jarang dah aku mah ngedenger baseball ini.
0: Di gua mah takraw iya.
2: Tapi yang paling berkesannya tuh si pemukulnya tuh gede banget.
0: Ah, karena lu kecil SD dulu.
2: Iya.
0: Iya, jadi kecil ya.
1: Iya, benar.
0: SD di mana sih dulu, Boy?
2: Sempat di Makassar.
0: Oh, di Makassar. Iya. Oh, pantas enggak di sini enggak ada ya?
1: Iya. Oh, iya, beda kali ya.
0: Iya, di kita Karawitan.
1: Iya. Oh iya sih classmate, tapi yang paling basic biasanya ini tarik tambang gak sih?
2: Benar, tarik tambang.
0: Tarik tambang enggak? Bisa.
1: Iya. Apalagi sih classmate biasanya?
2: Futsal.
1: Oh iya iya itu.
0: Tarik tambang bukannya Agustus ya?
1: Tapi ada waktu aku ya.
2: Iya oke.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oh iya iya.
1: Gitu.
0: Tarik tambang tuh yang ditarik-tarik kan?
1: Iya iya dong.
0: Oh itu masa di ulur. Kayak perasaan ya, kok ditarik ulur?
1: Itu jangan.
0: Terus ada lagi?
1: Apa ya?
2: Aku kangen main ini sih, backlon.
1: Ah, backlon?
0: Aneh sih. Bola biasanya backlon tuh cowok, cewek.
2: Tapi ada cowok yang main.
1: Jarang gak sih kalau back?
2: Tapi kan kalau misalkan bahas yang lain ya, aku lagi kangen sama bola backlon sih.
0: Backlon tuh yang gini ya, tuing,
2: terus ambilin koin-koin atau iya.
0: Bukan koin apa sih itu? Kuningan.
2: Iya kuningan, benar banget.
1: Kuningan, Jawa Barat.
0: Terminal Kuningan tau?
1: Enggak.
0: Tahu.
1: Lo tahu?
0: Tahu. Kalau gue sih seneng ini, tanya dong gue.
1: Oh iya, atau Bang Kev, pokoknya tuh entah itu di SD apapun, classmate-nya ngapain?
2: Iya.
0: Gua tuh seneng banget kalau ada ini bazar yang jualan buku.
2: Wow.
0: Walaupun sebenarnya mama gua tuh tidak pernah merestui gua beli buku, karena katanya mahal ya, beli aja di pasar.
1: Tapi dibaca.
0: Tapi gua seneng enggak, gua enggak beli bukunya. Biasanya mereka tuh ngejual alat sulap. Ada yang buat ngumpetin koin, ada yang kartu-kartu ajaib dan itu gua suka beli aneh-aneh kayak gitu. Dipakainya berapa kali sekali doang.
2: Iya.
1: Terus iya sih, emang
0: awal-awal dimarahin mama. Iya, karena bosan enggak sih?
1: Bukan enggak dipakai terus gitu ya biasanya kan.
0: Bener. Ada lagi kalian pernah beli enggak sih buku apa gitu, buku Sisa Neraka?
2: Pernah.
0: Atau?
2: Pernah banget.
0: Pernah beli apa?
2: Yang ukurannya tuh kecil banget gitu, yang pokoknya panjang.
1: Oh iya, tahu kayak komik gitu enggak sih?
2: Bener.
1: Oh iya, tahu enggak?
0: Tahu. Oh dulu itu ada di bawah.
1: Yang ada gambar-gambar gitu.
2: Iya. Yang sehalamannya itu ada 5.
1: Iya. Itu.
0: Oh, iya.
2: Itu.
0: Seru banget sih zaman dulu ya.
2: Seru banget, seru.
0: Kamus.
1: Iya.
0: Atlas.
2: Iya.
1: Oh iya, itu.
2: Seru banget itu.
0: Tapi kalau gua dulu waktu SD kamusnya ngambil dari perpus.
1: Ih,
0: belum gua balikin.
2: Kriminal.
1: Udah dibalikin tapi
0: belum.
1: Ih.
2: Mama ama kriminal.
0: Sebenernya gua pinjem.
2: Oke. Okay.
0: Gua tuh udah ngelepasin waktu tenggat waktu pinjemnya. Gua sebelum balikin tuh mau
1: dibalikin malah diperpanjang lagi.
0: Bener. Mana masih ada di rumah sama ini buku apa namanya, hewan-hewan Australia. Nah, dulu tuh kayak ensiklopedia gitu kan. Gue balikin masih ada
2: sampai sekarang.
0: Sampai sekarang.
2: Wah.
0: Malu ya kalau gue datang kayak ini mau balik tahun berapa? Tahun 2005.
1: Udah lupa sih kayaknya sih punya hilang meren gitu.
2: Dinosaurus.
0: Bisa. Buat yang sebenernya nih yang punya pengalaman seperti ini. Oh ini katanya gatrik. Gatrik apa?
2: Apa tuh?
1: Oh permainan. Tapi lupa. Oh permainan cuman lupa kayak gimana. Eh tapi
0: Backlund.
1: Gatrik ya tahu.
0: Kalau aku dulu ini main apa sih namanya? Tajus.
1: Tajus
0: itu
1: apa?
0: Tajus itu yang dari kaleng gitu, yang dari Ciki kalau gak salah.
2: Wah.
0: Iya gak sih?
1: Oh Ciki.
0: Tajus kan?
2: Jujur
0: bulat-bulat itu yang bulat-bulat.
1: Yang digituin.
0: Iya kayaknya.
1: Ini mah ini gak sih yang di botol?
0: Apa, yang gambarnya tuh kayak ada di Digimon gitu apa.
1: Aduh,
0: sih yang
1: namanya lagi.
0: Pokemon
1: gak
0: gitu ya.
1: Gak tau lagi.
0: Beda ya berarti zamannya.
1: Beda.
0: Waduh, di sini udah ada yang request lagu nih, ada Radiohead dari Ali tadi. Terus Dewa 19 kangen katanya dari Bang Dik ya. Dia lagi kangen sama seseorang. Oasis juga tadi dari Alin ya.
1: Iya, betul. Finn
0: Alin pengen Wonderwall, salamnya buat si dia aja yang selalu ada. Suju, sorry dari Kak Yuyun ya. Oke, dan di sini kita bakal puterin sama dia buat kamu yang punya pengalaman, kamu bisa share pengalaman kamu
2: boleh, Bay.
0: Di Instagram, di Facebook atau juga di komentar TikTok-nya boleh deh ya.
2: Boleh.
0: Asal jangan pindahin frekuensinya kamu.

Oke, only one 92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Dan Isamura, kamu masih Kevin temenin di malam harinya ya, Kevin bersama El Gandul dan juga Jipoy. Dan Kevin disini mau kasih kamu informasi buat kamu yang HP-nya tuh udah rusak, yang muda. Terus kalau di chat susah ngetiknya, mungkin keyboardnya itu error, kamu kayaknya harus beli HP baru yang muda. Nah, buat kamu yang bingung harus beli di mana, di Simastel aja. Ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah, bisa. Mau cicilan, bisa juga. Kamu bisa cicilan 0% angsuran dengan KTP aja yang muda. Dan ini tuh mau COD, bisa. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Jadi segera kunjungi Simastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Rukun nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simastel Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Nah, buat kamu ikutin juga ya update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857 21 621 621. Buat kamu yang mau tanya-tanya yang semuda seputar ketersediaan barang ataupun tentang lainnya yang semuda, bisa banget. Nah, yang pasti senang ya belanja di Simastel.

0: We're okay, only one, 92.3 BSA FM, Sukabumi's number one hits music station.
1: Yap, Insan udah agak kerasa ya sekarang, udah menunjukkan waktu 23.41.
0: Gak kerasa banget Insan udah waktu ternyata cepat banget berlalu. Dan kita tahu-tahu dari 2026 aja juga.
2: Wow,
0: waduh, rasanya baru kemarin gak sih 2012?
1: Yeah. Benar. Iya, yeah.
0: 2019 dengan COVID-nya itu terus tahu-tahu ada 2020.
2: I'm feeling good yang
1: gitu. Iya itu Sunday best ya.
2: Sunday best.
0: Dan ini tuh 2026 tuh udah pertengahan juga loh. Setengah perjalanan lagi, jadi buat kamu yang punya resolusi harus segera diwujudin nggak sih?
2: Benar banget.
1: Jangan stuck di situ aja.
0: Nanti resolusi digeser lagi ke tahun depan.
1: Iya. Yeah,
0: makin lama lagi. By the way, thanks buat kamu yang udah stay tune Insan Muda. And sorry to say kalau ada salah-salah kata dari kita berdua juga.
2: Bertiga.
0: Bertiga.
2: Sedih.
0: Salah itu saya kalau misalkan kita ada salah
1: kata yang ketiga.
0: Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. Misalnya, have a nice dream, have a nice night. See you next time.
2: And sleep well.
1: Bye-bye.
0: Sleep well.
3: Siap. One, two, three.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya wa din. Wa ala alihi tohirina tayyibin. Wa ashabihil mayamin al muntajabin. Asyadu ala ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa alihi. Sambil yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah syukur ala ni'amilah. 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwangi nomor 40 Kota Sukabumi. Pagi ini kita kembali lewat Kontak Islami menyarikan sesuatu yang tampak perlu kita ketahui sih. Cuma persoalan yang lebih terpenting dari sesuatu yang kita ketahui berarti sesuatu yang mutlak kita yakini. Ceritanya begini Insya Muda, terkait dengan persoalan kurban ya di hari lalu. Hingga kalau manusia tidak boleh menyebut manusia yang lainnya menyerupakan dengan binatang-binatang tertentu ya, kayak kemarin kita sebut si embe, si domba, si ayam, terus si macam-macam deh. Tapi Tuhan menyamakan manusia dengan binatang. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti hanya binatang. Bahkan tentu lebih sesat daripada binatang. Berarti binatang apa aja yang relevan dengan karakteristik manusia itu sendiri. Kalau di hari lalu kita sempat menyebut manusia-manusia yang tengah menjalankan ibadah haji di musim itu, murid Imam Ja'fari ia tidak kuat, tidak kuasa, dan penglihatannya ingin dikembalikan kepada penglihatan semula. Lantaran mereka yang tengah mengelilingi Ka'bah itu, melakukan tawaf itu, ke bawahnya mereka menggunakan kain ihram, tetapi kepala mereka itu nyaris kepala beragam binatang ada. Ya, hingga dia memohon kepada Imam Ja'fari itu untuk dikembalikan lagi penglihatannya seperti semula, karena tidak kuasa dia untuk melihatnya. Ternyata begitu adanya. Persoalannya, kenapa menyebut orang dengan nama binatang itu adalah sesuatu perbuatan dan ucapan yang kotor. Bahkan ini menyangkut persoalan moralitas. Kalau ada orang menyebutkan nama-nama binatang tertentu, maka orang itu yakin disebut tidak bermoral dan akhlaknya buruk, pasti yakin begitu. Cuman pada binatang-binatang tertentu saja. Tapi kalau binatang-binatang yang lain kagak, ya kan? Enggak ya? Tapi kalau si babi, si monyet, si anjing, itu pasti orang bisa marah dan macam-macam deh. Tapi kalau dengan binatang lain, misalkan amuba, hey semut, enggak ya? Ah, kamu kayak semut aja. Eh, kamu ini orang kerjanya kan agak sedikit lambat ya, lelet. Kerjanya itu lelet atau lama. Misalnya loading lama. Gimana ini kerjaan kayak kura-kura aja. Gak tersinggung ya kalau disebut kura-kura. Karena kura-kura itu atau kayak siput. Kamu gimana sih jalan kayak siput aja? Ya kan, artinya lama jalan kakinya disebut kayak siput. Gimana sih jalan kayak siput aja? Yakin deh gak tersinggung kan? Kalau orang jalannya karena dia telat, jalannya lama disebut kayak siput. Ya kan? Atau karena jalannya lama disebut kayak kura-kura aja jalan segitu. Enggak ada yang tersinggung kayak disebut kayak siput. Karena jalannya emang lambat. Kamu jalan kayak babi aja, marah deh. Marah. Padahal kan sama-sama binatang ya. Siput ya binatang, kura-kura binatang, babi juga binatang. Emang babi diciptakan oleh siapa? Emang anjing diciptakan oleh siapa? Lu kayak babi aja sih. Walah. Tersinggung. Lu kayak kura-kura aja. Oh, kayaknya capek deh, jalannya lambat banget. Ya enggak? Udah deh. Orang disebut kayak kura-kura, kayak siput karena jalannya telat tidak akan tersinggung, tapi orang kalau disebut kayak babi, kayak anjing lu, yakin marah? Pasti tersinggung. Kenapa? Padahal sama-sama binatang ya. Kalian tahu nggak historinya sejak kapan? Itu kan istilah itu cuma ada di Sunda aja, semua di istilah Jawa Barat aja, ya kan? Mungkin di negeri lain orang disebut babi, disebut anjing tidak akan tersinggung. Karena itu kan binatang. Karena sebuah kebiasaan. Di Jawa Barat orang marah itu selalu mengatakan, menghina orang itu dengan kata-kata itu. Babi kan makhluk Tuhan juga ya. Sama dengan siput, sama dengan kura-kura. Cuma ada beda. Beda ya. Kenapa bisa begitu? Sejak kapan babi itu dijustifikasi, dihakimi menjadi seperti hewan terkutuk gitu? Padahal Quran telah menyebutnya Rabbana khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, ya kan? Tak ada sesuatu yang batil, yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Semesta makhluk yang telah Tuhan ciptakan. Ya enggak? Pernah enggak kita mengklaim binatang-binatang tertentu sebagai binatang terkutuk? Apain juga sih Tuhan menciptakan binatang yang tidak berguna atau hewan yang tidak berguna? Kan? Anjing. Kan? Atau babi. Di anjing juga ya, anjing loh, marah. Padahal ya anjing yang ashabul kahfi ya, berapa jumlah orang yang ada hidup di gua itu? 8, kesembilannya anjing. 8 orang, 7 orang manusia, kedelapannya adalah anjing. Anjing ya, ada ya anjing ashabul kahfi, terkenal banget dalam sejarah. Ya kan, padahal anjing itu adalah hewan setia sebenarnya dibanding dengan kucing. Tapi anjing itu najis ya. Najisnya ini bugalado lagi. Sekonyong-konyong kalau ada di kampung kita orang pelihara anjing, image-nya tidak terlalu baik ya. Kalau tapi pelihara kucing, entah deh gimana ya. Beda. Baiklah. Jadi artinya Quran memang telah, mereka itu adalah bagaikan binatang ternak. Bagaikan binatang ternak. Artinya, berarti bukan manusianya, karakteristiknya. Karakter hewaninya. Tidak bermaksud dengan mengatakan binatang itu kepada orang, terlebih binatang-binatang tertentu, itu menghina orangnya, manusianya, jasadnya. Tapi yang dikutuk itu adalah karakternya. Karakter manusia mirip babi, karakter manusia mirip anjing. Padahal bagus loh, karakter manusia mirip anjing itu. Bagus itu, anjing itu hewan setia. Hewan setia ketimbang kucing. Orang ada yang pernah, ada yang namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah disebut kucing, enggak marah, bapaknya kucing. Abu Hurairah itu bapaknya kucing. Bukan penghinaan kan? Bukan. Abu Hurairah, bapaknya kucing. Bapak kucing. Kalau disebut bapak anjing, marah. Padahal sama-sama makhluk Tuhan. Padahal karakternya antara kucing dengan anjing, mulia anjing daripada kucing. Kucing itu istilahnya juga ada sih, malu-malu kucing. Ya enggak? Peribahasa malu-malu kucing. Kalian coba tengok kucing. di hadapan kita si kucing itu, ini ada makanan ya, dia aja dia matanya merem gitu kan, kucing begitu pura-pura nurut, pura-pura baik, padahal di hadapan kita ada ikan tuh, kucing nurut ya, berontak nggak apa-apa kucing itu. Tinggalkan oleh kita 2 menit, 3 menit, 10 menit. Raib itu ikan yang ada di meja. Kucing itu. Kucing begitu namanya, malu-malu. Kucing. Ikan? Seperti itu. Anjing gak begitu. Anjing gak begitu. Coba lihat anjing kepada orangnya. Kalau kucing berak bisa sembarangan tempat, anjing gak? Itu ya, sudah. Baik. Kita tinggalkan ya. Ada seorang sahabat Nabi bernama Abu Hurairah. Tak ada marah, senang dan sebut Abu Hurairah. An Abi Hurairah ta radhiyallahu anhu. Bayangkan coba ya. An Abi Hurairah ta radhiyallahu anhu qala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Itu hadis begitu. Diterima dari bapaknya kucing. Kola dia berkata, kola Nabi, kan gitu kalau di Sunda kan, kalau di Indonesia kan Abu Hurairah itu bapaknya kucing. Nah ya, sebut kucing, enggak marah itu. Tapi kalau an abil kalbi, abil kalbi, abil kalbi, bapak anjing enggak mau itu bapak anjing. Kan, ada seorang sahabat disebut sebagai kal asadi, bagikan singa. Oh, ada ya, sahabat Nabi bagikan singa. Nyagelar juga asyadullah, singa Allah. Kalau hinjirullah, babinya Allah. Enggak ada ya. Enggak ada juga asyadullah, singa Allah. Serem. Padahal si singa juga manusia juga. Hewan predator. Ya kan? Kalau babi itu kan bukan hewan predator. Hewan pemakan. Enggak ya. Sayuran, tumbuhan, itu babi. Kalau singa kan predator. Tapi namanya Asyadullah, singa Allah, Lion of the Desert. Ya begitu saudara, ya kan? Kurang lebih gitu deh. Balik lagi, jadi Al-Quran, mereka itu seperti hanya binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang. Itu kan cuma di Jawa Barat aja. Orang diberikan gelar itu merupakan sebuah penghinaan. Merupakan sebuah pembulian. Tapi di negara lain enggak. Di tempat lain tidak. Itu cuma budaya saja. Ya, cuman budaya saja. Orang dalam Al-Quran dikatakan mereka itu bagaikan binatang ternak. Karena ada manusia yang diibaratkan dengan binatang, dia seperti lebah. Enak enggak disebut lebah? Lebah. Asert anahal. Bagikan lebah luar biasa. Bagikan lebah. Ada bagikan labah-labah, ada bagikan lebah. Surat lebah ada. Ya, surat labah-labah ada. Kenapa? Padahal kan sama-sama makhluk Tuhan. Ya kan? Nah, ada makhluk yang diciptakan Tuhan itu semua batil, enggak ada yang batil kan? Tak ada yang sia-sia. Ngapain Allah menciptakan sesuatu yang sia-sia? Semuanya memiliki nilai manfaat bagi makhluknya. Manfaat bagi makhluknya yang lainnya ya, terutama manusia yang dimanjakan Allah Ta'ala, yang dimanjakan Tuhan. Baliklah dengan kurban. Menurut sebagian para ulama bahwa ketika kita menjalankan ibadah kurban itu artinya menyembelih. Menyembelih ya. Menyembelih karakteristik hewani. Hewan yang selalu dimiliki oleh setiap orang. Menyembelih karakteristik hewan. Ah. Kenapa? Bukankah ada karakteristik itu alasannya gitu kan? Jadi hakikat kurban itu ini menurut terdongeng para ulama. Menurut dongeng para ulama, kurban itu hakikatnya menyembelih apa karakteristik hewani yang ada pada diri manusia. Karakter kebinatangan yang disembelih itu. Hakikatnya begitu kan? Ya. Kayak bener ya omongannya, kayak indah ya omongannya, menyembelih karakteristik kehewanan. Lah, bukankah manusia juga sangat baik memiliki karakteristik hewan? Baik, ada yang baik karakteristik hewan dimiliki orang, kayak lebah tadi saya sebutkan. Manusia yang buruk, ada yang mengikuti karakteristik hewan lebah? Lebah-lebah ya. Kalian coba lebah, kayak gimana sih? Hingga Al-Quran menyebutnya wa auha ilan nahli, dan Allah mewahyukan ilmunya, ajarannya kepada lebah. Lebah aja diberikan wahyu. Jadi ada manusia yang mirip lebah kalau begitu. Masa iya lebah diberikan wahyu, kan binatang. Wa auha ila ummi Musa, dan Allah mewahyukan ilmunya kepada, beritanya, informasinya kepada ibunya Musa. Nah sekarang giliran kepada lebah gimana? Wa auha ilan nahli, dan Allah mewahyukan informasi, auha ya, menginformasikan kepada lebah. Naklah membuat rumah di gunung, di atas pohon, dan di tempat-tempat manusia berada. Ada gak karakteristik binatang, hewan yang perlu dimiliki orang? Nah, adalah. Tapi kenapa harus disembelih? Hewan, kambing, domba, sapi, unta, ya, punya karakter kan? Di karakter binatang yang mana yang dimaksud yang harus disembelih itu? Dikit. Wah, ini masih apa sih namanya, tergolong abu-abu. Menyembelih karakteristik hewan. Hewan yang mana yang dimaksud? Orang yang disuruh kurbannya juga cuman kambing, domba, kerbau, unta. Apalagi sapi kali ya. Atau yang enggak ada yang sejenis lagi ya. Karena kuda enggak bisa untuk dikurbankan. Ada lagi binatang yang lain, gajah apalagi? Kan ayam tidak boleh, masa ada kurban ayam. Jadi karakter binatang kah benar enggak itu alasan hakikatnya kurban itu bukan cuma menyembelih hewan kayak yang tadi saya sebutkan, tetapi hakikat itu adalah menyembelih karakteristik kebinatangan. Yang dimaksud binatang yang mana? Yang harus disembelih. Ya. Tah. Kalau kita mirip apa? Mirip lebah kan bagus, tapi mirip lebah-lebah tidak bagus. Coba kalian lihat. Ya enggak? Lihat kayak gimana itu habitat lebah dalam hidupnya seperti apa? Itu kan sebuah percontohan. Lebah, ratunya ada, rajanya ada, prajuritnya ada. Menghasilkan madu. Hidup berkoloni, berjamaah ya, koloni itu berjamaah, menghasilkan madu yang dimakan juga saripati dan putik sari bunga. An-Nahl namanya Al-Quran. Jadi karakter binatang yang mana yang harus disembeli? Ini masih abu-abu juga. Hakikat kurban itu mereka berpendapat adalah menyembeli karakter binatang. Kan tidak disebutkan binatang yang mana yang harus disembelih. Ya, binatang mana yang disebut karakter buruk? Nah, semuanya binatang yang berkarakter buruk, ada binatang yang berkarakter baik. Coba, yang mana yang harus kalian sembelih? Malah justru hewan-hewan tadi yang saya sebut ya, hewan-hewan tadi yang saya sebut, dahsyat betapa dia hidup berkhidmat kepada manusia. Betapa dia melayani manusia. Enggak, dagingnya saja dinikmati oleh manusia. Ada yang buruk enggak dari karakter hewan? Ya kan? Ya adalah, apa buruknya? Kambing, apa buruknya domba? Ya hidup kan tidak pakai aturan ya. kawin dengan siapa aja atau begini-begini, makan makanan siapa aja.
1: Enggak,
0: tidak semuanya hewan memakan binatang, memakan punya siapa aja. Coba kalian perhatikan lebah. Ketika lebah hinggap di satu bunga, bunga ya, sebelum dia menikmati petik sari, lebah itu mencium dulu. Cium dulu. Oh, ini bunga ini pernah dihinggapi dan menjadi lahan makanan lebah yang lain. Maka lebah itu tidak mau untuk mengambil petik sari yang di mana di bunga tersebut telah ada lebah yang lain hinggap di situ. Dia cari lagi yang lain. Manusia enggak begitu. Beku hantam. Ini orang kan lagi jualan tempe. Dia juga bikin tempe. Berada di tempat yang sama. Jadi saingan. Dia bangkrut. Ini bangkrut. Manusia itu. Orang ramai MBG. Semua pada bangun MBG. Walaupun bodong. Walaupun banyak yang palsu. Sama-sama. Berebut ini. Berebut apa? Berebut pengambil penerimaan manfaat dari mulai siswa SD, SMA, SMP, sampai ibu hamil, sampai balita, berebut penerima manfaat lantaran orientasi bisnis, bikin semua ramai-ramai, kan begitu. Lebah tidak bisa, oh ini lebah ini, bunga ini tengah dinikmati oleh orang lain, oleh lebah lain, maka dia tidak mau menikmati bunga tersebut, dia cari deh yang lain, masih banyak lahan-lahan yang lain, tidak perlu jadi saingan orang, kan begitu. Apa itu buruk? Kan tidak baik. Jadi tidak semua hewan itu memiliki karakter buruk ya. Ada yang baik ya, jadi contoh bagi manusia. Hewan mana aja yang memiliki karakter buruk bagi manusia? Salah satunya babi kali ya. Babi gimana cara hidupnya? Babi kayak gimana kalau dia, karakter babi kayak gimana coba? Rupanya ini kali ya. Tapi kan yang disembelih bukan babi. Babi itu luar biasa. Kenapa babi itu najis? Haram. Menurut orang-orang, babi itu haram lantaran dia mengandung cacing vita. Kalau memang alasan kuat yang dijadikan haramnya babi mengandung cacing vita, gimana nih cacing vita kalau disterilkan dengan suhu tertentu, baik suhu yang panas atau suhu yang dingin, niscaya si cacing pita itu bisa mati. Kalau cacing pitanya sudah bersih, disterilisasi, berarti sekarang babi tidak haram lagi dong, bisa dikonsumsi kalau memang alasannya cacing pita. Ah, bukan cacing pita alasannya. Ya kan, bukan. Karena semua hewan mengandung cacing pita, termasuk manusia. Cuman kadarnya yang besar ya, kecil. Ya, memang sudah begitu aja. Haram babi itu. Alasannya bukan lantaran banyak cacing pitanya. bukan alasan. Memang sudah begitu aja. Kenapa diharamkannya? Yang dikatakan walahmul hinjir ya, daging babi. Makanya kita tengok lagi tuh. Oh, pantas babi itu diharamkan karena dia memiliki karakter buruk. Gimana kalau babi jalan? Gimana kalau babi itu hidup? Seperti apa kalian coba lihat-lihat? Kalian tanya. Ya kan? Anggap saja, ya kalau memang begitu, kenapa tidak babi aja? Kambing? Domba? Sapi? Unta? Karakter buruknya kayak apa? Kayak apa karakter buruknya sapi itu? Binatang, kalau dididik bisa jadi baik. Coba ajari binatang itu. Kambing pengen ngerti, gak boleh makan rumput orang. Gak boleh. Kan? Itu kan aturan yang dibuat oleh manusia yang membuat seperti itu. Nah, karakter buruk yang dimiliki oleh, apa? Oleh si babi. Kok yang disembelih kambing sama onta, sama sapi? Kalau memang alasan kuat bahwa kurban itu hakikatnya adalah menyembelih karakter ke hewan yang ada. Ya hewan yang mana yang harus disembelih, harus jelas dong. Ya ada karakter hewan kayak babi, kayak anjing, kayak monyet seperti itu. Ya udah mereka yang disembelih karena karakternya buruk. Ternyata yang disembelih kan kambing. Lihat itu udah ya. Jadi alasan tersebut tidak objektif sebenarnya. Iya kan? Apa coba kalian pikir baik-baik? Kalau saja tadi kita kan binatang seperti itu. Binatang kan manifestasi juga. Samalah dengan manusia. Kalian perhatikan. Kalian perhatikan coba. Dalam apa anatomi tubuh, dalam ilmu anatomi tubuh, bandingkan manusia dengan kambing. Ada yang beda? Enggak, sama. Coba, dalam ilmu anatomi tubuh, bandingkan manusia dengan kambing sama domba, sama sapi, sama. Enggak beda. Yang jadikan bedanya apa? Yang jadi bedanya apa? Wajah saja sama postur. Manusia begitu, begitu. Perasaan yang dimiliki kambing, hewan yang tadi saya sebut dengan manusia sama enggak? Sama. Sama. Rasa takut ada, rasa berani ada, rasa sedih ada, rasa bahagia ada, ingin ketawa juga ada. Binatang juga punya rasa bahagia, ingin hidup bahagia beserta komplotan keluarganya ada. Sama dengan manusia. Yang membedakannya apa? Kok dia yang harus disembelih sih? Kok dia harus dikorbankan? Iya, baik-baik. Kalau memang alasan kurban itu tadi hakikatnya. Jadi alasan tersebut tampak tidak terlalu objektif. Iya, alasan tersebut cukup begitu abu-abu. Apa alasannya? Kita harus menyembelih binatang ternak di hari Idul. Ada apa alasannya? Terlebih binatang-binatang tertentu. Binatang baik-baik lagi. Coba lihat. Ya kan? Kenapa tidak binatang-binatang tertentu saja yang dihabisi? Ya kan? Katanya dia membunuh karakteristik hewan. Hewannya tidak disebutkan lagi. Kan tidak semua hewan memiliki karakter buruk. Ada hewan yang memiliki karakter baik. Kenapa tidak dicontoh oleh manusia? Ya enggak? Habis alasannya apa? Habis deh, nah, ada alasan yang lebih tepat lagi untuk memposisikan tentang Idul Adha. Lantaran Ibrahim tidak pernah menyembelihnya, hewan-hewan tersebut. Ya kan? Cuma itu Jibril aja yang menggantinya. Karena niat Ibrahim itu bukan menyembelih domba atau hewan lain, tapi niatnya juga menyembelih anaknya. Kenapa Jibril menggantinya dengan hewan? Lah, ulama berpendapat lagi. Iya sih, kalau memang tidak diganti dengan hewan, dengan domba, berarti kita harus korban, harus menyembelih manusia. Ya haruslah, yang harus disembelih manusia itu. Anak itu wajib disembelih. Anak yang mana yang dimaksud? Ismail itu perlu disembelih oleh setiap orang hingga akhir zaman, hingga kita hari ini. Anak yang mana yang harus sembelih itu kan pertanyaannya. Jadi Idul Adha kembali kepada menyembelih manusia, bukan menyembelih hewan. Tapi ingat, manusia mana? Manusia secara jasadi kah yang disembelih itu? Bukan binatang. Apanya yang disembelih itu? Manusia yang mana? Anak yang mana? Iya manusia, tapi kan ada hubungan keluarga. Anak yang mana yang disembelih dalam Idul Adha itu? Ya Ismail, ya Ismail kan Ibrahim. Ismail kan cuma nama, apa sesungguhnya? Di balik filosofi Idul Adha yang sesungguhnya untuk menyembelih Ismail. Kan diganti sama Jibril tuh dalam ceritanya sama kambing. Di kambing yang jadi korban. Atau hewan-hewan yang sejenisnya. Saudara, kalian simak aja deh besok pagi kelanjutannya ya. Lantaran waktu kita telah bergeser 2 menit dari jam 6 pagi, saudara. Dan itu artinya Kota Akslim harus segera out. Dan terima kasih kalian telah bergabung di 92,3 NBS FM. Kalian telah simak Kota Islami. Dan selanjutnya Kota Islami nur diri. Walaupun minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, Insan Muda, good morning. Disiarkan langsung dari Semang 3 Siliwangi 92.3 and BSFM Sukabumi's number 1 hits music station. Wow, Insan Muda, senang banget nih ya, karena di pagi harinya Cika temenin kamu selama beberapa jam ke depan nanti. Insan Muda di jam 6 sampai jam 9 pagi nanti pastinya nih di acara Jogging Joget in the Morning ya, dengan informasi-informasi terbaru terupdate Insan Muda ya, dari mulai lokal sampai mancanegara. Wajib banget sih buat kamu stay tune ya, dan kepoin informasi-informasinya biar kamu makin banyak tahu dan makin up to date juga. Dan by the way nih Insan Muda, biar kamu selalu up to date pasti ya, kamu juga butuh alat pendukung seperti smartphone yang sat-sat gitu Insan Muda ya, gak lemot. Nah buat kamu yang pengen cari handphone baru gitu kan ya, tenang, ada si Mastel. So sih buat kamu yang ingin ganti handphone, karena di sana nih mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0%, angsuran hanya dengan KTP saja, mau COD bisa juga. Si Mastel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi, karena selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, jadi segera kunjungi si Mastel Pusat You yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rukun nomor 6, Kota Sukabumi, ataupun cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WhatsApp officialnya di 0857-216-216-21. Senang ya belanja di si Mastel. Nah abis ini Cika bakalan update kembali informasi buat kamu, jadi wajib banget sih buat stay tune.

Okay, kemudian yang itu point 3 NBS FM Sukabumi number one hits music station ya. Lagi pada ngapain insan muda, udah pada sarapan belum? Yang belum sarapan, yuk sarapan dulu ya. Jangan sampai kamu skip sarapan, karena sarapan tuh penting banget nih. Apalagi buat kamu yang punya banyak sekali aktivitas ya di hari Senin ini. Jadi wajib banget sih buat sarapan insan muda ya. Dan kali ini Cika bakalan kasih kamu informasi dulu insan muda ya, tentang cuaca. Seperti yang kita lihat, cuaca tuh udah mulai cerah ya insan muda, dengan suhu yang cukup masih dingin di angka 20 derajat Celsius ya. Dan cerah ini kabarnya nih insan muda, menurut laman BMKG, akan terus bertahan hingga jam 4 sore nanti, dengan suhu yang perlahan akan terus meningkat nih hingga suhu tertingginya di angka 27 derajat Celsius ya. Mulai dari jam 11 sampai jam 2 siang nanti, kemudian akan terus menurun ya di jam 3 sampai jam 4 sorenya ke angka 24 derajat Celsius. Di jam 5 sore nanti diperkirakan akan cerah berawan insan muda, dan suhunya tuh perlahan menurun ya 2 derajat ke angka 22 derajat Celsius nih insan muda. Kemudian nih cerah berawan ini tuh akan terus bertahan sampai dengan jam 7 malam nanti dengan suhu yang sama ya. Disusul dengan berawan insan muda di jam 8 sampai jam 10 malam. Sampai jam 11 malam ya. Dan membuat suhu tuh perlahan akan terus menurun hingga ke angka 20 derajat Celsius kembali. Wow, hari ini insan muda diperkirakan akan hampir full cerah ya insan muda. Mulai dari jam 6 sampai dengan jam 7 malam nanti insan muda baru disusul dengan berawan ya. Pastinya happy banget dong, apalagi hari Senin ya. Semoga menjadi pagiku cerahku dan soreku cerahku, pokoknya semuanya ya cerah ya. Semoga hari ini juga nih seluruh harapan dan impian kita ya bisa menjadi kenyataan. Jangan lupa selalu berjuang insan muda untuk mewujudkan mimpi kamu. Semangat terus. Dan yang pastinya nih insan muda, sambil nemenin kamu di pagi hari ini ya, Cika bakalan puterin dulu beberapa lagu. Salah satunya tadi nih, ini tuh cocok banget nih lagunya buat kita yang berjuang ya. Dan tak terhentikan insan muda, SIA's Unstoppable.